si kumanya mame perdi bay kamuri bay buscal nisi na fin di mundo ki bay kana miedi patria amada na kumpanya.